0: Radio Mosambiki pano pa Beira programa njiwo kucheza pantuko zinzanga tikona kutafika mulendo
1: dai mundi modi bwerani kumwadza mafika machibesa didi
2: machibesa didi pai tambo machibesa didi pai patakinyu machibesa didi vo mininu machibesa didi onseneni akucheza pantokozi ale ala kuti chishanu mbuka chishanu pa nsaburi kame gona tai chini da kufasara
1: mwe mundi modi
0: brigado kakamu
1: ya Azevedo
2: diwa mwele mbaya
1: mboka yatu mwevesera kunu
2: tiye mboka ndezesera chini ndizuki prepara mboka kutera maiko
1: kapo mapeta semana leru muna pita tani
2: Ini ma pato semana da komsa kupene tulo ni pese penga de kapal bim pese radio. Lai to kupa e cakunja dia kui kapa farinya. Dia leka kui kumolan na bere pa pal penyumban di minggu din siku kuda kui gereja.
1: Kapo perekan muni kira bali na shamali.
2: Ini jago tomatoma muni kiri ni na umpun sakuna iwe pai. Pai patakinyo pai Paitambo
0: takuta no, baba
2: kwa kwatu nsepe pale wangani
0: brigado kakamu brigado mbuya
2: kaduwala kuna ashamala hapa kuna Carlito Jacinto Joaquim Fumbo Castigo Jeremia Juizi Pai Sergio Mbawange Pai Lorenzo Sabato Mbawange Pai Nasu Tambo Pai Chico Tascane
1: takuta
2: Pai Manuel Chave José Francisco Nguate Luiz Moyana na nangomu kuti ndisiko alonga mazina ndisembu ndizi pa nango mbata mbile mwenyikilanga mkulapani pa ndzinda ndo ndzinda unatukamaka madosi ya koku na pao azevedo mkupea nkangwe na wazinji pa itambo na pa ipatakinyo kukwaminino ndakumea na kuti kukundisia ndizumba ndi longa mazina kuna onsenena kuchene pato
0: Aha. Makoma jini?
2: Ndafika nafika paikuru.
0: Takuta mbuya zivedu makubea salamu madidi tunaonana na nsiku achi.
2: Takuta.
0: Kapo mamuna nkulu hivi tunaonana kwa aeroportu penu ngabi pansiku zishanu za mwezi wa September. Penu tulongi wa nyezi.
2: Ine kukwa aeroportu paikuru. Ine ndire kakweko.
0: Muna kakweko.
2: Ndina kakwe kumeni ndukuzi ndukwafunya manje deo eba ndukusikiri valori ndine pele meni ndinako ndina isia valori ndinako ndina peleka valori so ya kota ndinatuma parati na karamangawa
0: aha
2: basi valori meni ndina peleka pake chine nampoli kuinuza
0: anti baba anti
2: nene mwe kule ndi pandu ikulu maningi ndeku nara kuchesa pandukozi na pivu vale
0: anti
2: pandu ikulu maningi
0: alright bon takuta mbuya salamu madidi tunaonana na nsiku achi
2: bye
0: brigado ciao

0: Mwemundimo dinzanga.
1: Ti watu kuna kutimbuya ngano akundimbizira
0: nsuku. Mwemundimo.
1: All right. Much better di mbuya ngano. Ahede kapona kutinzizia twakwira njinga munati mutivunze peno ndiangasa da pagarukota mwezuno peno siaoneka mbangasa da ponya pakati pa programatu ishi munati mwalonge tindi
2: ara pere kapota mwezuno umwezi wa ishulu dafito
1: ahe
2: mbawa
1: muna radio paduzi dai
2: Raji,
0: kutari
2: kwa
0: mwano peno. Mwano kuita dungu mwano.
1: Ah, kuita dungu pa mwano kuno. Sipa, itende ni vyatu.
2: Mwano, veseruku. Mkabi, kata dungu.
1: Mbuya.
0: Mwana funa movie piwiri, movie kuno, movie kweku.
1: Bezani, Raji.
2: Tepunga.
1: Ahe, itende ni.
2: Ada pagali kota umwezuru, umwezuru da malazuru, nchuli umbawa. Ada ukutoma ndi maelies Ameriko, seme tigash, Antonia Bawaze, seme tigash, Luisa Francisco, seme tigash, João Giosene Sangalazo, seme tigash, Isabelle Antuni, seme tigash, Adamo Sene, seme tigash, Azevedo Magupeia, seme tigash, Tomé Salazare Fole, Semeticaj. Mariana Misha, Semeticaj. Batista Oliva Casquinha, Semeticaj. Claudina Botão, Semeticaj. José Nguati, Semeticaj. Esperança Pereira, Semeticaj. Quisito Camisola Chapo, Semeticaj. Antônio Jambo, Semeticaj. Manuele Vasco Tascane, Semeticaj. Pastore Pedrito, Semeticaj. Esmeralda Luiz, Semeticaj. Meno Fernando, Semeticaj. Manuele Domingos, Semeticaj. Batista Draboi, Semeticaj. Mai Eva Furuma, Semeticaj. Mai Joaquina Gano, Semeticaj. Musa Agostinho, Semeticaj. Armando Barotti, Semeticaj. Luca Paulo Ernesto, Semeticaj. Manuele José Manco, Semeticaj. Noemi Agostinho, Semeticaj. Inácio Lúcio Tambo, Semeticaj. Tereza Daisa Guardi, Semeticaj. Mariamo Musa Mavungiri, Semeticaj. Lorenzo Mechengano, Semeticaj. Francisco Vidania, Semeticaj. Rosa Coma, Semeticaj. O Akumarifira Ndixê, Semeticaj. Awa ndio abala da Ponyakota. Yandanda ida punga
1: zuri. All right, mbuyangano, takuta. Ndoku kapume nzanga, sumane nafuna kuzeshi. What, natitonane?
2: Zimumwa ene mamunankulu, nkabi goneka, kanika mwapita mkunguni le, mamunankulu.
0: Unafakwa ni ve, hapa ve, hapa ve.
1: Makutu mwapita bereti, dai?
2: Kanika mwapita bereti,
1: mkutu. All right, nzanga, zizi atwa kure njinga, puma nzanga ngano, tumize pantu na cheza.
2: Alani mwakatani mwadidi mamunanku.
1: Brigado kakawe, brigado ngano pangu mwadidi. Apo nzanga.
0: Nzanga.
1: Kutinzizi wa kwira nchi.
0: Mwemu ndi mwene.
1: Matipangane baba.
0: Ife tipangane pano. Tikwati kokote iti kwekwete. Temkuitandike tsudzi mati. Kapo chakutoma na pereka takuta kuli onsena dativesera mchitichita tempaka nzizuno mbamba kucha mbwenye mulungu atichita kutifipano muirimatu tipupu zimunu ndi tangwe iye mulungu ifi nkabi kumona mbwenye fitina ipabozi. Tiku pereka takuta kuna onsena kadamu wapanyumbe mpepwe Radio Mosambiki, Chef Tayadu, Chef Matralia, Chef Makamaka. Kunalo nsena sogulere pa nyumbe mpepo. Na lembwa sogulere nsena kucheza pa ntokozi. Anatipasa mpango, anatumangira matowera. Kutipasa mpango, fimitibwera kuno. tinati kutonsene mulungu mbasogolere nala lativesera sadziwa kuti fetifiantu pida kalefiantu mulomatu kwa kujamunyu pina ngombe kupidodome sefe pina ngombo mphedidi kamunga kakuti mphedidi pina longefi ni makorokoto pia kudodomeka ta munatieru sambu basi pamwinjita imona amenywa mai pano maya menywa tangu kuti pyalongwa pamwinji saka tadodomeka munati menyerambu chikhumukhumu apate pate pamadodomeka mafala sempre mbakupedzana
1: mwemo ndi
0: ine ndupereka takuta mbo inpereka munikiri kuna makamaka ananga na kumanika pakashikinya apa Toni Nora Tome na mai wa Margarita Costa Arturi na anangama na kumanika kudondo Faria to Nitu Jinyu Manasara na mwananga Tambele na kumanika Shimoyo na lonseni familia nkondo tasikana hatu kutimba wanga na sogole ngambu kwa komunidad pai Jimu, mai Jodite, pabodzi na sogoliranga o Ministério da Esperança, pai Bendana, mai Carmida, na chamulanga Manuel Mpopa, na cunhada Inês Zambo, na lonsena na divesera matibisa, na alfaiate atumbuya makamaka Voki, na satipeza pachisa, na chigamba chacha, sapasemba, tishetelida, pepsa funika kutikumpasambu mpamvu, tuera kuti, timpasi mpamvu, tuera kuti akalimbu na mpamvumbu. Natepa nalo nsena dati vesera. Tinate kuti makulokotu kuna imwe. Monsene mudati vesera. Nansoko nsene o Ministero de Esperanza, Ministero de Marijonare nsene. Nalo nsena dati vesera. Kutifitirikunu kunyume mpepo makulokotu. Ine zinange mumbu, sazuika na zina. Yashiku, tasika na zinji, maliziwa na zina ya Pwatakinyo, wapenu Pwataku, ndini Nkalo Kudondu, chisa Chabayro Mandrusi. Tinati kuti salani, salani, salani. Ate mpaka sumai nafuna kuza nyanyumbe mpepo angati chimera pontu kutibwerani, muna zefu wa pontu dungu, mulungu angati koya. Salani, salani, tinati kuti salani. Ine ndiri kubuluka pampandunu, tuwela kuti sirembo anza tumbo andao. Simu nzanga?
1: Mwe mundi modi.
0: Aha.
1: Brigada, famba madi.
0: Aha, mwe mundi modi.
1: Gona kutala na modi.
0: Na nzanga mbungano, nzanga mbaneri jaime, mbapapa inyakwawa. Nala kula kulo nsene. Natikuti salana zevedu magubeya. Natikuti salani, salani, salana tempa, kasumani na funakudzi.
1: Takuta nzanga, famba madi.
0: Andi ndi modi nzanga.
1: Inembo manikonda kubanzizi na pereka takuta kuna iye ntongai kana kutusugulera mabasatu nsiku ya lero. Ine dinatimuda ipisefi munati lekerera na kutimuloma kujamunyu wa usaponya. Nakome sefe munati ikirambo do msembi ya dota na kutiwa mbamu tisimbambu. Pangono kutiwa mbu ya tambu mbu ya Pwatakinyo hapa mwapata basa. Tisimbe nimbo. Elekano kutisimba ninga nkwenya tayo. Na kutinkwenya sasimbu anga maenda. Ah, kunya dauli ya kaliwa. Ah, akatikane ye majiji akapasa. Wa, ama mwalana na mbali yako. Brigado nsena nalimirira programa ya kucheza pantukozi. Brigado nsena ya kulua kulua panparadi Msambiki ya kutiwa. Masiku na masika tinga begona para kutiprograma tuishi ikwanise fika kuna mwichi. Mwofo menino bondia na kutiku wa Madara. Alipa kundu hapa apupuza na ifi Madara. Sinanga mumbu dini wano azulero Inasio Lucy Utambo dina tisalani, salani, salani, salani madidi. Daenda. Brigado.

0: Asikati tafungisa no shino shingwa shinozo hai hai. Takufungisa no manyorero ngondi mishinjao. Na aya tinunyora apana, na be tinunyora baba, be na ga tinunyora buku, na se tinunyora shisha, na de tinunyora doro, tinunyora duku, na e tinunyora ega ega, na efin tinunyora fafanya, na jegi tinunyora ganda, kuzoti na aga tinunyora homi, na i tinunyora inda, kuzoti na jota tinunyora jongwe, na kapa tinunyora kufa, na emi, tino nyora meno, na eni tino nyora nazi, na o tino nyora oga oga, na pe tino nyora pas, uzoti na eri tino nyora limwe, na esi tino nyora simba, esi na aga tino nyora shiri, na te tino nyora tiguru, na u tino nyora ufu, na w tino nyora vafa, na y tino nyora yontoyo, na z tino nyora zizi, z na aga tino nyora zambarao, Manyira ngwandi meshinjao akawanda tikada kumenenga zera novira. Vaputani voraji msambiki taguma kumbidi no shongwa shino nshaizwe hai hai. Shino naka vaputani shino kamwa, vaputani shino naka shino dura. Komwese mwete ya nshaven kuvira kumatima kumene sepo onyika, kuvira kakusi kuna kanshikazi, kuvira kumavazuva daka kamdandwa. Tinuona na shwe musabata sabudi rinoza mukati moshongwa shino nshaizwe hai hai. Saini raka naka, saini no raji msambiki. Ndiko mazu kana mikrofoni jino jenga na mwizi feri na nutiu.
1: Wenga Moises Fernando Teu no shirongwa chokuti hai hai mukati mu mangwanani o zuwa no nyamaserino mangwanani o sabata I sabata rukutungamira lomwijo katutu mulino gole makumaviri no matanhatu zvakadi gole lirikuenda padoko ngo padoko lichimbo guma kumhiri kwaro tamu mweji wachisere zvakunanga kuti kwa sara mweji murongo muna dakara kamu kumbiri kugore la nyamakarino shikamwe tirikundulingira masuri kuti zvataka paka tashukwanisa ere nokuti atizi kushukwanisa mari kamu ngaino nisare mazuva ese zvakanaka samusambi nguva nomwe jinokwana kuti timupe masoko kuvira maputu ngondime chipotokea sei

Zero Mbawidi. Ndindima inapasa mphangu, utambaruki, udzuisi, na usimbu. Pamalongero, pionseni pisalongwa. Misanga.

0: Tech Helio G200. Chini unanzerwa kusasanya pindu pia kusiana siana toera kudondesa makaliruanu. Usagulusa pita toratu pia kuoneka denderi. Na anji una 50 megapixels. Batariaje isadzala moto mwankasa. Nkabe funika kupataniza na ntambo. Bondo usataira kukwera mundu masezi nkabe puchizindikiro. Ziwani kutipina longe fipino. Mtundu noyo wa ntokozi ulikugulisa malojo nsene a Tekno anguno Mosambiki. Tekno shasha wa mitokozi ya manja muno mu Afrika.
1: Ulioni, zwangira kuti ulikuina. Zilipo kubiri, mbondo zokulingana piuru kumi, mpaka piuru madzana mashanu za mioni. Kuna maarka akutondolesa madzi, smart TV, mkati mwandanda zonsene. Kuna midududu, na santoko, ukukwana piuru, maku mawiri, pia mbondo, na smartphone, masimana onsene. Sipepi vyo katayu, kuna mabonu, panzizi, mpaka mbondo, madzana mashanu, nziku zonsene. Tiliwoni, tangu tisitaira ndoto. Tinyani, chizungula manje chonsene cha Vodacom. Pashtirish kusenti onze kardinao. Penu, pasani basa Mpesa. Pakutinya, ashtirish kusenti 50 kardinao. Mwambo na ntemu, okupatiswa basa, mkukomera mwinji. Mungafuna kufapisinji. Fuzisani, ntemu maganizwa newa pa www.vm.co.mz. Mapatana, piosene mshadini. Vodacom.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

ife ninganangono tina udidu waku siana siana mbwenye lero ife tinalonga na tangwe udidu wakuenda kumbutu wa ufunzi ife ninganangono tina udidu wakuenda kumbutu wa ufunzi tangwe kufunza lichimpe kuluka kamwe kuna ife donseni kondri ife tingafunza togolo kwa ndima tinakwanisa kukala moda muna funi tinakwanisa kukala madotoru mafunjisi, mapulisi na pinangu tinakwanisa kupata mabasa dora kupeza nyakupalatu.

0: tatu ya udidu wanangono wa sala nduri. Takoza kufunza pindu bizinji na tangu ya udidu wanangono. Shamwali atu paumira mbiti kazati kachemera pindi atu ya udidu wanangono. Anamoza udidi uzinji. Na chukulupiriru kutimwe mwakoza kufesera mwadidi mwene pire pidapangwa imwe na shamwali atu paumira.
1: Avesere, tisaona kazinjikene, anangono, machupwa, anangwa samenga, anangwa sadikaniwa, anangwa ngapaswa chakuja, anangwa sakakamisa kupita mabonde, dipindu, pia kusukalisa kakamwe, kulirifi anangono.
0: Ndimu mweni nzanga nanji, saoneka kuti anyakubala nangu, awenesa menya na pia usiku zonsene kulonga kuti tenepa inepano ndikumfungisa tenepa, inepano ndikumlanga, ndikumsandika, pepyo, sipindu pia didi tai, ngabe mundu anava na kumenywa tai, pia didi kutimwe anyakubala musie nsambuneo wakutikana mwana nsiku zonsene, nanjipinango iya sakoya mtima mwachi, tenepa sanyerezela kuti mewanga ngabe kundifuna tai, pewanga ngabe kundifuna tae, asakala mwana wakusukwala nsiku zonsene.
1: Ndimwe mwene nzanga, tende nikave nyimbo yatu ya kuria kakamu.

Buena Nico, buena Nico. Sinanga de Palmira Lázaro, el lero de Nacuz Serani, Chitangano. Veserani Mali. Guapa Chita. Ikali Nyerere inazina shushu. Nsiku bozi, Nyerere inazina shushu. Ikakala na mataransa mawiri na maso ankaina wa makorosho. Nsiku sonsene pakulamuka, iye akanumpa patalimba. Akasamba nkobe aje, pakumala, akavala foya, mbabuka panyumba, pakatamanga. Mbaenda tuwela kuja papaya. Nanji shushu, akakomera kakamwe na kuja papaya. Na masikati shushu, akakomera na kona nchache, anachemera pupa. Pupa, angaona shushu, akaseka basieni. Tangwa iye, asajua ninji, chikafuna shushu. Pakumala pepa, pupa akamsakira mapapaya, nanji asajua kuti shushu, anakomera na mapapaya. Pakumala kuja mapapaya, na masiku shushu, akagwera panyumba, wakuneta. Mbwenye, wakukomera tangwe aja mapapaya.

anyakuva uno ndi nziza kupasampata kunanso kwamwamba kutipeza toera kutapitiriza mpaka nzizi uthandathu. Nzizi uno hafika mbuya Domingo Kembo ali muno mu radio Musambiki na nangu anzawo toera kuti apitirize, indi inabwera nduzi la nzizi uthandathu.

0: Munampedza munapapi mamuna nkuru kuti pakati panzidzino rodu kuti manja saka kudzwa kuna imwe tu. Apo chini mamuna nkuru anashitatani apa. Kazush anakhalanai penu nkhabe. Penu parangu anakhalana mwana uyu. Tokozwa oi tudosh. 50 11 314 Zanga Mario Filipe alinkono tuku. Alo mulipo?
1: Nipo, nipo mbuya.
0: Zinano ndimwani?
1: Raul Manyo.
0: Baba Raul Manyo mkutulangira kupi?
1: Kutulangira kuna Senga Senga Distrito Maringwe.
0: Senga Senga Distrito Maringwe. Tinteni? Kodi hapa muna mkulu muna mpeza na papi? Mwanosh, na kuti nkazacha kulonga tepo kuti pada pia padza mpini musala.
1: Benevar na pibereva mamuna ngatui. Bakarena wakazi wasenio.
0: Kukana kazi wasenio nini? Kuti kusugula kwa ndima nkaku za pana dai?
1: Nkabe.
0: Nkabe, na papi? Nkaku za pana dai?
1: Nkabe, wajira ungati mtu utamangisa mabongwe. Kwa ndaka buligira ndimo.
0: Apo chini ngofika kuti munampa sanzero zvese mbakhana opya chakadzawireni.
1: Akazinaje akazwiri tambira kimbangi wakaziwo ngubale yao. Anafiana, uye anafuya wana wandaki uye anafuya na dakika za nimba kuti.
0: Basi takuta zinani pasoni mwani?
1: Raul Manyowa.
0: Takuta mbuya Raul Manyowa, mbuda kwa nzidzi ushan mapindi makuma tatu. Apitana pano mbuya Manyowa. Ndeta nkwere kumaru flip. Mpaka nalilu nkabe. Basi ntokozi yatu. Ndonoyo. Wanzulweru wa oitu dosh. Sinkwenta afika mwenye ntualo mwenye pao. Halo.
1: Botar
0: mwendo kila tanu mwana nkuru.
1: Hata dokura penembuini.
0: Basi mwungu wakutipedza. Zinano ndi mwani?
1: Zinango ni Kembo Manueli. Kira funu kumangu mashkarenya.
0: Pamanga mashikari nyambu ya Kembo tendeni? Paseni nziri mamuna nkurushu. Nkazi nkuru. Akulonga kupuna pia padza mpini mbosala. Kwa di imwe kuona kuna unemu ninga. Pungu. Ana ishtatani.
1: Mbakana wakazia hiri.
0: Kwa di yapa mkubwere sa motu imwe tae baba?
1: Nkabe. Mbada nga pumeka nga guleka. Uye ni haka pizio, uye ni haka pizio.
0: Kwa di andi mai pano longa mwadi. Kwa di tangu hachi njali pantanda zifemba. Ada indata kwenye kapangiza. Kwa naka mpangisa, pangisa mamuna achikutuwa, wala mwana kukala hui ndimba lianga hui mamuna ngamu na tema day.
1: Adawisa hii kazi.
0: Adawisa.
1: Adawisa sii, bada kala kuti mpangisa karele na kudia wane katuni mga titu. Bada kwerele nduli. Bada hii aziku mpangisa. Ate sikira mchiku jaa kwenda kaona jaa mungu jaa abariwa agora.
0: Piataika. Kodi andi, tenini tikoni, kusoguru kwa ndima tu, kusoguru kwa ndima. Imu mati mba kwati, na kutinkazu ya longa tepa. Kuti, munga kono kuchitape na longeni panu. Angabwere mbali anga. Panu ngukunyumba kwachi, mungulonga kutini samfuna. Basi, inindirikwenda, na chita chinchi. Tepa, mune chitadu kutibanja, ya nkazu wa nkului, imfomvonu ipiayu. Kufuna nkazu wa ngonu.
1: Sekanderi enkazu yangaenda ndipaje manyazo ule ule ndimbali achi kuntu wapepa basida weka chindu ulole nyimbali achi ana kubaliao kwa upai na kwa maikuno kubaliao hata kubali ukuru maningi bona hii enkazu ndo kodi kidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakidakid Ii mamuna anafambira, huko anafamba, huko anafamba.
0: Basi ndakuta, zina nipaswa ni mwani?
1: Mbareke kana mungu zile.
0: Zina nipaswa ni mwani?
1: Kembo manuili, bugira kuno kumanga mashikarenye.
0: Basi ndakuta mbuya kembo, kubugira manga mashikarenye, ndipe te?
1: Ndiumwene si.
0: Ndakuta. Mbura kwa nzizi ushanu mapindi ima kuma tatu na mawiri nzanga flipi pakati pa nzizunu wakune nseko kunzeku pakule nzeku ma pakati pa nzizunu nga habe tene ntikone afika unangumune nto alumuni po alo botari mwado kila tani basu mungu kutipete zinanu garu zanfala pangono garu zanfala
1: Batista Manuel.
0: Baba Batista Manuel mutulongera kupi?
1: Marumeo.
0: Marumeo, mabasatu kwe kumarumeo kufeka mwadidi piyao. Tendeni? Hapo kufika kuti baba safunika kuti asembezere. Mbereke kushita kuti kongabira kongabira tai ndiri mamuna basi ni dzongwe pano tai. Basta kuta, zina paswa ni mwani?
1: Nanga ni Juan Batista Manuel.
0: Basta kuta Juan Batista, pakati panzidzuni mbura kwa nzidzu shani mapindi maku manai na manai, za saitora jina 44 minuto. Mulukufa radio Musambiki pina babaira, mabasa bwera ndifusa ni babwecha. Alo mwanipo? Alo mwanipo?
2: Alo?
0: Zina?
2: Paulo Zendigi Sandi, kukia Nyamatanda.
0: Baba Paulo Sandi, kunyamatanda. Ndeta Nyamatanda?
2: Nyamatanda Nkombezi.
0: Nkombezi. Kuna mbewa maningi kwe kumbewa, ndeta ni mbewa weku. Dala mbewa, tapataya.
2: Tapataya.
0: Mama na angeni, mnetisirambu kunu. Mnetisirambu kunu. Muna chitiramba yanga vye mpeza.
2: Waa.
0: Zina fika. Basi kuseka na imwe tu. Tendeni? Nseri mtunoi.
2: Ndiko na uti. Atinja karinayo. So kwa hii yaponi ya wangono. Kutia aenda nsanga. Ate kira maramwana. Nkazimu kufanyuka kumbunda nkabe. Na hii ya kira kuzangalisi.
0: Tepa kufika kutikwenda nsanga. Mpia kuipa. Halo? Ndati kwenda nsanga ndi pini pya kuipa bebe. Msapembere mwe dai? Iwo mbwanu ana mata kwenda nsanga baba kuronga ni ndano kuti bwirani mudzaone. Kapidzira kuti dai asapemberawo.
2: Ndipo mwezinga sibedzere nkazaji uri zake ngubali yao. Sembezele, pangono atea kiti kutaira.
0: Aha.
2: Divoizi ya kare tepo mpani kuronga uti hui mudiachi hui mudiachi mbaiso fambira sembele vana problema rai.
0: Kufambira sintonga tai.
2: Sintonga tai.
0: Pepa mkutawira kuti baba huyu masezu kuti ana mwana, atabusi ana. Na kuti pepa hapa, kono kono nene. Angati kuti nkaza ngeenda kwao. Pana ngule mbule ngolongo kutu wanga habi nana nunga tepe kutu wanga manikaribi yanga mwana mba indi anatabu sana usene nini?
2: Anatabu sana usene nini kwa umbari yao kutu akaziyo. Kwa umbari yao ulifashadu zae mtire ya kazo kwa kwa umbari.
0: Basi takuta mwana kuru na nziru zanu? Zinanu paswa ni mwana?
2: Paulo Zanizi sani mkirekono mkombezi distriki Nyamatanda.
0: Takuta luwa na Nyamatanda kumkombezi. Zase torish. Andi takuta mwana kuru. Zase torish na 42 minutu. Mabasa amalongera chisinano pachita programu ya bwera ndifunsa ndipakwecha tulero siku ya dimeng ulero siku ya sabudu maru flip ndetan mwini ipo
3: alo
0: zina ndimani
3: alo
0: mwado kino tani che baba mwani mazi wasta kuta ndetani. Nseru shwa fika kuna imu, muna mpesa na papi muna kufu.
3: Nseru hii haiti kwa parazani. Soki mba chetu na mkazo chiku kwa wadzerane kuki ya kwa parazani na shiru mwana uya parazani na saferi.
0: Ndi.
3: Mwana hii anyanga zade acha akapalika ni kufuza mkazo achi si ninonga kuki wakati nchino ni kwa kufuza baba chii ninonga.
0: Kodi mbadalonga kuti ini mandina nkadzi nangu nkadzo sakasa khapya chipauya sakhapya chekhini nini anathongana munthu nkhabe sigaza muna chinthu nkhabe tepa ndina mwana naye mbada nkazungulu madapiro Pepa kuti akazi ngapi chadidi wampanga hudampanga sasawa kota mano kufurama Basi takuta na nziru zanu pakati pa nzidzi Basi takuta takuta maulidi sekalero dzinandi patsani mwana takuta mbuya Inacio Paulino tinati pani pina siku ya sabudu mulungu angapifuna
4: Tatenda ndifi.
0: 17:49 minuti. Asalma pindi pangono basenu kutira kute programa ya bwerendi fuzeru makwecha. Ikwene siku fumfona. Pas, ndeta humurankulu, atukula nkono Mario Filipe. Alo mwenipo?
4: Mwadagira tani sani.
0: Baba, ife mungu kute peza tu. Peni mwempo.
4: Ife mungu kute prekera madili mwempo.
0: Yo, ndeta ni humurankulu. Lipa nyato, lipa moto humurankulu itai. Alipanyatu andi, muna mpeza na papi?
4: Hii kumu kutikumesa kare, kuti ya kita kare nchanga, mpura ziku mpanga. Nda, so hii nasepa kiramayu wa mkuru ya kuruzike, nda mbati mbalaja kanaro ni mbavari.
0: Kwa diye mwa mkazinkula, anakuruzuka na papi, natangwa chikuti ya longa kare, kuti hapa nafuneni ndi mwaneni basi. Mbali anga pano, no, kabiritu. Angabwira pano pya phatsa mpene kusala panangwa na khapa no ndine ndapyanga muna chisadi kuti nkazo nkulu ayende ana mbasala panyatwa
4: nkazi zinkazi pankata ini ya pala kanyiwa na nkazi kaya so ii mamuna ngungu wana ya kusimbezira nkazaki ula na nkazi kanae
0: basi takuta zinani paswa ni mwani
4: mwanga ni Diki Diki Jwanki Tonje
0: basi takuta takuta mbuya Diki Jwanki Tonje Basi tu Nkabi Takuta mbuya Diki Natifanipina nsiku za mazina Basi Jizaseti na 51 Asalma pidi bashanu Tira kutifti kwenye siku funga Na mitokozi yatu Afika unangumunetu Walomu nipo Bonote tae botare Mwado kila tani Mnangkulu Hapa kwa pono mkutu ngera kupi
4: Muno mpira muno
0: Papachi papi
4: Papontanjea
0: Papontanjea nikenze kumutu ngera nyamatana Kufunga kutu hapa nangu baba Kufikira kutumulungi bonote mbewa baba Kwa kumbewa mwazi jamaka Ewo Basi tete tete mnangkulu Komero basi na kutanzana kufafalano Titin?
4: Apa? Mula di kubuat awal. Nda uyi alonga sikum panga kuna mbalian kau kura. Uyi mbalian sikum panga na uyi mbalian kau yung kubuat awal.
0: Apa cina yang setan? Muna pasan terus anj.
4: Beri apa? Kubuat aku mungu beri aw.
0: Anak kubuat senin.
4: Si anak kubuat. Sebab ini wanya pena. Kujenga kabila yangu, kwa ungubali yao, kwa ungubali yao, kwa anga kwa imani alonge kuti minga anga kwa unai, mina ndi mivano, kumbanga, ngo kwa na kuyambu na kuwa, kwa mukhala ngo kuti mparani mwana ya dashi ya bure kuno, dashi mumusi, anga kwa ngo kuti mani nenda, ndang kumbanga ngo kwa na kuwa na kuyambu na bala kuwa, nda kwa mukwa tenzi.
0: Basi, ngufika kuti kupalakanya. Basi takuta zinani paswa ni mwani?
4: Danielu ka Mairosi
0: Basi mkuna Mairosi, taenda
4: Sabu,
0: Gorongoza tai kuti mwe gorongoze mwere
4: Maringwe
0: maringwe andia maringwe nakuti ankhona mairo sema ma maringwe awa maringwe takota takota takota buda kuta kota apenda parong kona marois kubulukira pa chisa cha Ponta Njeya balo balo maringwe alo mulipo alo mulipo Ah, ana tikoswa ndimo basi masima mamoro sekole dzinano ndi mwani.
5: Mariano Jovencio ndi kulongera kuno kushemba positive mulima zona kadi bene ntaka.
0: Chei. Yimu mudakha kuti ndi bayene baba mbida mdolonga kuti waka sasaiseni nangu. Basi tendeni. Yeo msadzuka dimbu madzina matanthatu munthu mbodzieni. Tendeni pyatu. Andi, tendeni.
5: Seru ne umbuya ngo kutongeka kale.
0: Watongwa kale, ngo kutongeka. Andi.
5: Ngo kutongeka, podi kubumbo kati kuti hana pali sarai manje kuita kuoneka mbakare nayo. Seru yakoni hii pa hiyo na podi kuti atadisike podi jenango podone otai.
0: Ah, mbale chita fepepe ofitai.
5: Hada, ne una ngomba kaya kuti bambo atanyale kuti.
0: Achunuki, achunuki. Basi takuta kakamu kwa nga kutukuku gwandani na kutumizizi atu mundu satongwa na mizizi Taenda Takuta dife Asalambozi basi ni mwendo nzanga maru Filipi sasenyi kakwene kundetani Alipo penu kabi Alipo mulipo zina ndimani Alo mulipo Yewo mulungu kutipedza na kudzinano ndi mwani? Baba Jemuse. Mwadokira tani? Bas, ankhonda seva. Takuta mumuna kuti tendeni?
4: Uyu ikazu. Bakana mumunai. Kwa mjimbiri.
0: Basi takuta mbuyani? Mbuya Jemus. Takuta, kuna nukutali na motu? Takuta ndife. Zanga, Maru Filipi. Basi, tadroma. Funya bonde Maru Filipi. Pakati panzizuni Maru Filipi, akufunya bonde.
6: Mame, ananga mama. Nisinende, my ananga
7: nisinende.
6: Nisinende, my ananga.
8: Sagwanti.
0: Watomanapi. Safuna tifungi. Safuna budesa mkwakwa na ngutangwa chinjanji.
8: Nao, nukupundisa
0: vya. Usatuko na mbumu wa muna aka zimapakanya.
8: Hapa, nukupundisa kupimese mbumu. Bankwati. Balaka ni kazali pitepe.
0: Jai. Inembu. Tinulungeza na hapo pano. Asalama pini manai. Usatuko na mbumu kutinka zimapakanya.
8: Agula nsambo tangwa chinjanji. Mbumu wa kachewa chita kutumupakanya. Mbumu wa longa bebe chita plakanyani. Mbumu Abusa mbavu ipo zibasi
9: Kwenye palakanya kule mbuya sagwati Akazi chinchini mwisambiki nge zinji Mali mamuna mbozi na mbozi Podika hana akaze shano chinchini Akazi chinchini mwisambiki nge zinji Akaze zinji nga mabanja
8: Ngabe Kempiano akase musafuna kambili
0: basi. Apale mwapale mamuna kuru mamuna kuru sieni ndiye.
9: Ndiye pia. Ndiye mbwese gwati kuimba kwani mpotea kana kazi
7: shana. Makaliro akinja, makaliro akinja. Haya kanyerezele mkaleme haya.
0: Jamal.
7: Eh haya chinchino na.
8: Umbilimi.
7: Na unao umbilimi.
9: Yi mteka.
7: Kaza sapala kanya.
9: Yi mteka mbuda kana kazi shana. Yi mteka mbuda kana kazi shana. Yi mteka shani.
0: My name. Dekirani. Dekirani. Dekirani. Dekirani. Panganan, you go to the San Silva. Time, my name, Panganan, you go to San Silva. Panganan, yeah.
7: But it's a quaint rat in our Nana Sumana Funacuza, and in Panolin Antonio, I'm going to Cassin. To Pang and the Tamp.
0: A heady, no panda said. But I come with
9: Jimmy and Sanga, Taquanisa Funsan, a little Tapasana, Luce, Pamacariru, and Machitiru. Ini zinanga ndini Shane Marquez Samar kune mwansen mudetiva mputu zizinji salamu adidi mpaka suma anafuna kuza Mungu angapifuna
0: baba sabwanti mkafuna mwere sanseru nangu
8: dumwene tafrika takuta pai ninga maneda pondemwe pansi anusu wangu ponja nyambu nyambu zina kutu njenji tongutuela imwe mayushu tengu mkwati mkana putindi kunyadala njizipayundu maimbu imwe kalvansi mugwensfua ui ndi mbaliano mpodi pilo na mbaliano tayi kada dobe kaduma ke imalo dobe sambo mamula kwa dobe sambo imwe kwateni baliani mkaruziwe mfambirane pionse uwe na mamuna na msaziwa mamuna ndi mamuna ali na wasia bintu kwa kwa sevintu mkalo buze ndi kali dana nai pa mp ndi mdiskube kuna mewan mkaruziwe na kazano mwe mwapelekeke kuna tetwalano mkabi ankazi mamuna mose mkaruziwe ipiti kwenda tinona swa faguza mwe mfuna de kiwa dispeza kwa kumasa kitaka dispeza kitan manera kitemwa.
0: Basi akurumwe mwabva mweka ana makutunga bekubverwa ana masunga bekonerwa chitani mbo ninga bida chitababa we nantokodzwa wo icho 4 47 51 123 munatigumana bas maru flipe ka kumechin ine domingo chipaulino kemene kuna chire muntu pangira bandi tinabvana pina sikwe sabudu munga ngapifuna tainda
10: funa mudziwe tangwe makhalirwa pa banja
0: bwirani tifundisane
10: funa mudziwe tangwe makhalirwa pa nyumba
0: bwirani tifundisane
10: funa mudziwe tangwe makhalirwa pa basa
0: bwirani tifundisane
10: bwirani tifundisane programa ya radio Mosambiki.

0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Mzabidwani sakomela kujampa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi simana nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawili. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku zinangu.
0: Nditangwa maza adeke nmwenemu. Maza ndipia kuja pianga pikulu pikulu, pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikulu pikulu, lininchi penepio.
0: Dunyo mwenye mwanga kufunika Juniori. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondo na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondo?
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondo na unyo mwenye mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyo mwenye mwa kukonda nensa. Pondo kala wako sanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chukuru.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: tabva nyimbo ichuira vesera radio pa programatu ya nchesa mbozi kuno kunyumba mphepo chinja makhaliro tukuchedza na irmão George kuno kunyumba ya mphepo mwana wa maringwe mbwenye ali mphimba za nyaminga ndulimo kuimba pontho alikupata basa pa nyumba ya mphepo ya mbumba mbalo mwa chisachecho cha nyaminga irmão Jorge kuti nkhabe chinango chinachitia pontho apa mkhenda kwende basi ku radio mbubwerera usanyerezera basa kwene ya kuimba na kuona kwako kuimba kusapasa imba kusapedza
1: kuimba kusapedza kuimba kusapasa sagbanda tepa mba apa ibedi ase chetsa kumerwa na nyimbwano ire usapaswa 50 100 ukuja kwa ikumbo ku radio cha apa ibedi ase chi frozu usapaswa 200 nsiku zita ndikukalamba makaliro mbapi ndaneyo mbome ase kwenda pia kwenda mbuka pemba mbo mercado isapikoza ra pia kwenda mbuka pemba poya poya ini kontanga nensakoza ngwenye na kwe kukuradi tingalonga tepa papiri pinalongeni mafalanga na buseni muntu asakomerwa ntao sakupasa 100 200 usaenda kunyumba nkazi mbakutani mbakutambira mpanzidzi unafambeni chapa bediasi nyimbwano iri chi yandilanga maningi epa pata nimbo apa ini nisakate pombo
0: akoneka muntu tero kuti akupedzi bediasi akafuna kuti akupedzi nanje
1: ndi momwene ine ndikafuna maningi kupezwa tirongetani ndikhalembo na tironge tipo computadore yanga studio yanga podi ini kusakambo produtora abweka ndichitiretani abweka ndipikire nyimbo zanga basi si ndasiya kuimba chakachidamala atenzi dzuno chakachino ndazati kaimbava mukona na mapatrosino ja alikujamba
0: akuchepa
1: akuchepa agora ningakana pianga pene epa ndiri bon ndiri bon
0: munhu nyaminga munhu wachita matsenzo mangasi maspetakulo alichita munhu nyaminga kwa kumbuka pang'ono pene kuti ngapi
1: ini matsenzo achitaini munhu tironge ndachemerwa ku igreja nangu na tironge taenda na igreja atu gospel tachita cruzada taenda pa tironge tani pa praça apa tachemerwa ntao dia 20 di nyaminga tapasambo pepambo tirongetane tirongeta timwe mazira kada kandoro dena paswa milimetikaje ni matsenzone ambo adachiteni munhu
0: ndakona kwako irmão BDS irmão Jorge utonge nyaminga usafuna kuti mumukhale akutambaruka
1: safuna asafuna
0: sakupedzane
1: ndaona mbo nsiku ine irembo ne kidani chemerewa ni pasa milimetikaje ndao ngulongera kuti wakomero na ini ndipo zimba mbani chemera pontho mai ereketa ne waya pano dia 25 de setembro ndi chemera pontho nga na gosta ma jovu no ndao mbitiemba kule ku jinazi kule awene mbabvina ngulonga angukomera na ini
0: komero ukulero kukuti kangumana munthu na chikomputa dotera kuti kupedza unatambira na manja mawiri
1: chii ate paiwanga na maiwanga nduno
0: watoma menyamenya kale misuu ya kusakasaka munhu nyaminga munhu kuna wena anatonga hawa kuti aba indi sifuna wanga munsakira kumputa dotera basi watoma chita kale
1: inda zati kachita so kipanzidzi ine insakomera na munthu kuti ambandona tene pano mbandipasa kachinthu mona panzidzi unalongene mbativa tepano iye mbati mbapedza mmona ini pina komerana ini pepe mbenye pia kwenda sesa epa ndipedzeni mbuchangana sesa ntsona ninga nkukulo ntsakula nsolo
0: ngabikoza chita pepe
1: ngakoza so kipanzidzi uno anule nava kuti ndikulonga kuno ku radio Mosambiki na panzidzi unonga ife kuno paipombo pa radio komunitari ya Chiringoma panzidzi una interviewer wimbo ife awene munthu asava
0: eka sava
1: uno kuti ana usisi na ine apa ntokozi ngunoyo so kuchaya ntokozi na ine tinacheza tinapasirana
0: ndimo mwene tabvate pa nyimbo zwiri wakuda nyimbo makuma tantatu na zinai tabva zwiri dzidzuno ufuna TV inango ya chitatu tinabvepi
1: tironge wandipasa manyadzi
0: wandipasa manyadzi mbanda kupasa manyadzi tangwanje
1: wandipasa manyadzi pa story manga gresha nyindira tumwa Mwenu pasama nyazo. Nenu mpo manga gresha nyindira mitombwe. Si.
0: Pisachitika? Pisaoneka pia?
1: Pisaoneka maningi. Mkona.
0: Pastore, tumwane tu nakutata na chemeresi.
1: Chemeresi andu. Gresha zale, afrimari, aponyere azungu, aponyere pinu maningi.
0: Kweneo pepyo, mpiakubweza nduli.
1: Mpiakubweza nduli.
0: Hafunika mwote...
1: Mbea kupasano manyazo. Si, anto akunja nga piona tine pale. Tirongetana. Sama mbuka asamala kubwana pansi tangwache. Na pire pina chite porque iwe nduwe nsolo. Tukulonga pire. Siani pengana pire. Siani pengana pire. Apo zenda kachita pono iwe pia pia. Mbea manyazo.
0: Mbea manyazo. Nyimbo zako uradi Mosambiki za sati fika?
1: Za sati kafika. So zinafika mbo napainishu basa.
0: Pika nensa tulakuda nyimbo zifika uradi Mosambiki?
1: Pika nensa pangono. Ndaje ndia ponyera nango nenda nukuziva kwenye kuradi.
0: Ndimani TV nzizuno ine mwende pasabanyazi kwa ipashitori. Ndikamane kapotozi nango.
1: George Bediasi, Joan Kandenga.

0: mwanyikiro kuli mbumba mwanzenu munatibva tabwera nsiku ya lero bwera kudai tenis dadzandeka tayandadza nanza ngapambodzi nanzache analongeka dzinache
1: ndimwena yekuvhara Mozambique panzidzo ndikufikadi mizimano inango pinde mabasa malongero nchisene ya mwambo kuti pedze pantsiku ya lero ini zinanga ndini Markeza Mari kune mwanseni tambirani mkono madyo
2: botad kuna Mozambique nsene matibesa didi kuna Mozambique nsene zinanga nipane Isabel Carlos Frank Listorcida na kumwayikani mwasene
0: mtupu
2: ngongoda makupwa
3: bondia mwanseni mwativesera Radio Msambiki tabwirambo tizaperekezembo mwamba kuti peza ifembo tabwa munanzeredza na ngombo tipezane ndikwanga ndine chirenje
0: dzina
3: ndine Francisco Filipi Paris
0: inembo anetsogolera programa dzinanga ndine Dominga Emmanuel Nziza ndine mbandi pembwe dadzana ife lero safuna tidziwe udidi na wipi wakuti mamuna nankazi angasembana pana mamuna sakhana anachi nkazimbo sakhana anachi panyumba pale pangasweka chinthu mai uya sagwesera maningi pambazira kuna ana amamunosha machimamunoyo anankazi nkhako apambazira so mkazi uyu ndiye anabusa maningi makaka mawawi akubvunza pewawo ana anakupano asabaichi safuna tidziwe udidi na wipi wapinthu nongana pepi anzanga sheni
1: ndimwene anzanga muno studio Radio Mozambiki mukutiva kuna imwe kuncho kumanseni pa programa mwambo kuti pedza pantsiku ya lero ini ndinawanga na mafala mangasi kuti kazinji pepi tisapiona psetika mpisa anapiana kuti abwira panangu tilonga kuti anapiana nseni amamuna nkhabe lemeza kazinji angakhana madrashta pepi tisapiona asakhondera kudya pyansene pinaitika asatundiswa pepu pyansene pinaite mayushu nkuchi asachitisa kuti anapiana apa thamangise pa nyumba na babawo mbwenye alipa baba nangu angasweka nziru pipu, angafika panyumba, angapangwa, mafala nongana au tambi, kutia nakwa setachakute, setachangana chire, baba ule satoma pindira na piana, mbaona kutipepu, anapiana alafu na fuzi banja ina, ya babao na mwanangazu na madrashtao, mkwana tu, pepi kazinji pisaitika. Mbwenye mayo madrashtao nsene, nkhabi komero atai khana na piana mamuna pepsi apiona sipintu pyakubva tai pepsi etika mbutu zizinji zakusiyana-siyana madrasha onsene nkhabi kwanisa koya na piana adagumaneyi panango amamunachi asakwera maningi kazinji kuna anachi asapidziwa kuti ana piana asha abuka mimba mwanga asalemeza nguwo asagulira chakudya chadidi angayenda kagula mapaa uku anapasa nachi na mantega panango na madzai mwemu anapiana mamuna asa nkhako apasa chinthu asapikira phala panango na munyu mukuona tu pepu nkhabi udidi tai pana wipi basi kuna mai nase ita pepi mbwenye pangakhana anapiana pa nyumba asapeza mai asakhapi achikule anapiana mbaita basa nondi udidi mbwenye pepi akulonga kuti anapiana ako saita tepa ndi pinthu napya kuipa mai Dominga
2: inipana kuona kwanga kuti na verdade mapisa saoneka nthango ningeneyo kuti ya mamuna na nkazi mamuna mbabwera na mbakhana mapyanache mkazi mbakhala na napyanache mbaonana mbakhala bozi pene masaoneka kuti na verdade anapyana amamuna satabukadi tabuka kuti bwerani muzaone maji natepa saoneka kuti mamuna ngabuka kubasa ngao angabwera pa nyumba anapyanache satoma kuvunza kuti papa pinachika pano tepa mai nakumana paya nangu asapwaza anapiana mbatani mbatabuka nkhaku vesera pinolonga anapiana ande kuti anapiana asalonga kupya uthambi mashini na nsiku zinangu paya iwu nunga paya mbuziwe kuti na verdade manapiana siya nkazi ushutai mba nkazi unangu adasiyana na imwe panangu asweka entao tikuto ufungula makutu vesera pinolonga anapiana ale iwu nunga mamuna utomitani utomi resolve patikana nafuna resolve problema nayo ndiyo ninga mamuna kuti na verdade nkaza ngabwana na pia nali kunyumba asaona achi thangwa davira kupa ndiye pakubala mamuna sapizwe kuti asenda kubasa angaenda kubasa pinabwere pinachitika nduli mwachi nkaziwa enta analonga ndiye anapiana ta tinku vesera imkudi kuti imwa pa imwe mu vesera pangono na pianano muone kuti muresolver ntangwe ne tangu na verdade ungafuna kupiona pa enkulu mnagumana mwana dukutu mwanako mash mwanachi I limp log unabziwa kuti hapa nepi kufamba bo ntao mnatoma resolver na familia nsena ona kuti panangu pitwezi pikanadan pikana bempinde kupulungama
3: nditepa makani ngananewa asadzidzida pangono ntima porque tinga semba nkazi na napia nachi bilibwewa na napia nato ensendi ya napia nato anakala mbuto ibo zeni akwa tinga buka pepo tichite usanguli huyu anaja huyu nkabe kuja huyu anaja huyu nkabe kuja uo nkabe panangu nduyu atani akwatapini penedima heo pa kwa papa apale angwa ndu unangwa taa tinga pambazira huyu akwa ife apale tinga fika tinga tikatito metapiweza tuwezi kutipepe ndipio di uo nkabe panangu mwananga ule adawisa panangu mwana uya adawisa puriki pinasembefe ya kazi na napia nao podi kuti mwana tife konda kutifuya maji mwana nabuya na nkazi ule mbatifuya kupitani kupita wako atabala yu mamuna nkazimbo podi mwana kule podi konda kukufuya na chiteo kutepa angabwela mamuna mbu chila programa hizi mbu ntikana mbu tani iye mwana kule podi zaji mwana kukufuya mbaza kufuya ndule ate pugulila foya iyo ate mbu duwala ponti cha maji mwana ule akadivunzeru akwata mahewa papa akali mkwatu mule mkwatu mule mahewa ale wangwa ndiye mwana agula lero langana foya agwera sistema ningana enei mmanea ningana enewa mba kuipa maningi but kaendi titenseti patanizani so ngoti unga kwea ntanga wakwea na matangache agula ye mbu uyu agwela mbu na pianache
0: inembu nina taira padalonga mwanza nga kuti mae pida vera nemu nae mamu noya pangani kuti nendina ananga agora lero kupambazira kuna chitemu kuti panyumba mbava ngapita mbabwera dzaba ndiyanako thangwa dwala shavi kunje chiri chinasweka pepo ndiyanako ndiyanango mamu noyo mwana masira kumpitisa perezo thangwira funa dzapatwe na ntima waraiva pati mwana amenye ate menye nakupa thangwira iwe ndiye zonsene mamu nangabwera puma dzati ta iwe sha ukulonga sha lero pano pasweka dinyero lero pano pasweke mamu na diena ngu maya bwera maneta funadza pati mwana na nti makuipa ape. Maji angachita pepi iwe mbo perezo unapita mbo. Tangwa genda kuli anabundishwa ye. Mpangwa zonse nizi usaziva nani. Ndisaziva nanka zange ntao. Kushtumu nyongkulu ndiwe pitani mwanzeni. Agora mai muna zaganya linji. Siani anawa tangwa nasodza posa ndipewa. Alukuje sanache na anakweni. Agora kuipirwa kweko mai mpanji. Wakoti mungaona ana hawa imu masu piliwiri. So ana didi mpano. Panangu anu ndi ya danula mulivo. Maji anapambazirwa ndi yao. Anu anganula penu abanji. Anapambazirwa mbawa. Mai. Diena angu nsambo nunganono. Muna malisira pita na operezo. Tangu funamuza patu nanti makuipa pisa mwana na mafuta. Pano asabeche tangu tisapiona maningi pisa chitika. Agwana ntima nunganono. Nkazi nunganono. Na wengkazi wakufuna banja nao. Nkazi wakufuna banja, nkabi busa maka kama wawi nonganana. Chingonongono mbanaku, nad. Tangwila pina busewe maka kama wawi. Fashkonda iwe nkaku wafuna ana. Ne, angabwela pepa ale mbapidiri pe wawo dinyero mbajawe. Iwe muntima mwako nkafuna, usafuna mamu noyo, so akwe anaku. Agora nsambo nonganono waipa.
1: Ndi mwene, nsambo nongo kwa kuipa kazinji. Inonga baba musafunika mutomiweza mafala kaka mwana dawadi tangu kazinji pepa sasikaoneka utambi twira anapiana kalimbatikana basi mayo mbakomera tangu china funeka zinji hapa asa ufunaona anachi mbachitira udidi basi mbwena anapiana nangu nkafuna kuti achitira udidi tai mbakuonda kupidziwa kuti anapiana nana pwazi mangwana panangu ndiye anafuna kuwapata nsenzi tangu anapiana zinji kazinji

Bwananiko, afisiri ya programa tino ya pali na sikana. Tafika panzizunu na pindi hatu ya unguma kulonseni. Mkirani pansiku ya lero. Muna kanaine, Antona Rawush, lero tulongo na tangu tenda wa chukuru. Chukuru, ndu tendo kugoswa pikulupene afisara Radio Msambiki. Iu tendo no. Usasoswa na tangu chimfunyi, ichu chimfunyi chichu chisenda mpaka mafafa hatu ife, panangu mkati mamanungu watu, bichenda kakanza ungumi watu onseni. Pangiziro pia chokolo ndipi, manungu sakala kuneta, nzizo onseni tisakala mbiti kosola, diti sapa, tisaluza mpavu, panangu panzizo kugona ife tisabuka kanuma pizinji kakama. Pondo panzizo nangu ife tisaluza mwea wakupuma. Uku nguveka kuti utendo nongu wakugosha vesara Radio Msambiki. Ifi pontu tingaona mtu anapi pipangizilo ningapepi pidalongefi hapa. Mekufunika kuti ifi tinkwate, tende nae kumbute ungume, aindikaoniwe, panangu ifi pante indikaoniwe, kuti mpianji pirikukanza manungu watu. Tinepo, tinakwanisa kukunda wapa utendo nongu wakugosha kakamu sochimero chokolo. Bas, afesera Radio Msambiki, pansi kwa liru mkakana ini Antona Rawush, salani kwa programa atinu ya pale na skama.

Shirimu chatanga, shirimu chatanga. Ah, ituso. Tirikupindira kamuti shirimu panyingo majedo kana mumbo jedo kamujokusiana siana vopurikira madikana varadimu sambiki.